Pani mi te piaty, daftan, rahmatan lil'alamin. Takdiwan, ya masjid-i shan, borwalan.